aqatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, jazakumullah wa iyyakum, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bersama tentang macam-macam ibadah, di antaranya yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahutaala, yaitu ad-du'a, wal-khauf, ar-raja', at-tawakkul, ar-ragbah, war-rahbah, wal-husyu', wal-khasyah, wal-inabah, wal-isti'anah, wal-isti'adah, wal-istighatsah, wad-dabah, wan-nadhar, dan yang lain-lainnya, ya, dari berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun ibadah yang tidak beliau sebutkan, yang belum beliau sebutkan, itu semuanya untuk Allah saja. Tidak pantas untuk ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ibadah tersebut ditujukan, diniatkan kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maupun kepada nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya lebih-lebih lagi kepada selain keduanya. Baik. Kita lanjutkan kajian kita ini, itu kitab salah satu usul. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimah ta'ala, wa dalil raja'i qauluhu ta'ala, faman kana yarju, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalil tentang raja, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal amalan yang saleh, dan hendaklah dia tidak menyekutukan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Yakni barang siapa yang mengharapkan pahala dari Allah, dia takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala,
mengharapkan kembali kepada Allah, mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah, mengharapkan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal amalan yang saleh, yaitu amalan yang mencocoki syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diikhlaskan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidaklah suatu amalan dikatakan amalan saleh kecuali terpenuhi dua syarat, yaitu syarat secara zahir, amalan tersebut harus mencocoki syariat Allah. Dan secara batin, pelaku orang yang mengamalkan amalan tersebut meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak riya, tidak ingin dilihat oleh orang, tidak ingin dipuji oleh orang, tidak menginginkan sekelumi dari dunia ini, tidak menginginkan dunia. Betul-betul ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amalan soleh. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dia tidak menyekutukan sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadikan sekutu bersama Allah di dalam ibadah kepadanya. Karena ibadah itu tidaklah sah kecuali diniatkan karena Allah saja. Perhatikan lafaz ayat tersebut, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lafaz ahada itu nakirah, bukan ma'rifah, bukan tertentu, tapi dia nakirah. Dalam satu kaidah, kalau ada lafaz nakirah fi siyakin nahi, dalam konteks larangan, perhatikan larangannya, wala yusyrik bi ibadati rabbi ada. Wala yusyrik, la yusyrik, ini larangan. Tidaklah dia menyekutukan sesuatu apapun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahadan itu lafaz yang nakirah, konteksnya nakirah. Fi siyakin nahi, dalam konteks larangan. Kalau ada lafaz nakirah dalam konteks larangan, perhatikan la yusyrik. Jangan dia menyekutukan ahadan, satu apapun. Maka kalau ada nakirah dalam konteks larangan, itu ta'ummu kulla mad'uin min dunillah, itu mencakup segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu malaikat ataupun para nabi, wali-wali, orang yang soleh, dan yang lain-lainnya.
Ini umum, masuk semuanya ya. Selain Allah, baik itu malaikat, ya, tidak boleh beribadah kepada Allah bersamaan dengan itu dia beribadah kepada malaikat. Demikian juga tidak boleh beribadah kepada Allah bersamaan dengan itu dia beribadah kepada para nabi. Kepada nabi tidak boleh beribadah kepada nabi. Hatta nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak boleh beribadah kepada beliau. Demikian juga wali, tidak boleh kita beribadah kepada wali, beribadah kepada orang yang soleh maupun yang lainnya. Ibadah itu harus ditujukan kepada Allah saja, itu maksudnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dia tidak menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan suatu apapun. Baik itu malaikat, jin, manusia, ya, pohon, bebatuan, dan yang lain-lainnya. Kalau ada orang yang berharap kepada selain Allah, ya, dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah musyrik, asyirkal akbar. Maka dia adalah musyrik dengan syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam, yang dia nanti kekal di akhirat di neraka. Kekal di neraka di akhirat nanti. Itulah orang musyrik. Tidak boleh seorang berharap kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu atasnya kecuali Allah Tabaraka wa taala. Kalau ada orang yang berharap kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah musyrik.

Jadi kalau kita betul-betul mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaklah kita beramal saleh, amalan yang sesuai dengan syarat Allah yang diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.

Perhatikan susunan ayat ini, yaitu dikedepankannya jar majrur ala Allah. Ini mengedepankan sesuatu yang asalnya di belakang secara susunan. Biasanya fatawakkalu ala Allah, tapi ala Allahnya ini jar dan majrur. Ala itu huruf jar, lafzu jalla Allah itu majrur. Jar majrur dikedepankan, yang asalnya di belakang dia. Mengedepankan sesuatu yang asalnya di belakang itu memberikan faedah hasar, pembatasan. Maksudnya pembatasan, ya, menetapkan hukum yang disebutkan dan menafikan selainnya.

Di sini menetapkan hukum yaitu bertawakal kepada Allah dan menafikan hukum yang disebutkan tersebut, selain yang disebutkan tersebut. Al-Asr artinya isbatul hukmil madkur, menetapkan hukum yang disebutkan, wa nafyuhu, wa nafyu ma adahu, dan menafikan hukum yang selainnya. Di sini yang ditetapkan adalah bertawakal kepada Allah, menafikan yang lainnya, yaitu menafikan bertawakal kepada selain Allah. Jadi makna ayat wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Maksudnya, bertawakallah kalian kepada Allah dan jangan kalian bertawakal kepada selain Allah. Itu maksudnya. Itu pemberian apa? Makna al-hasr. Pembatasan tawakal itu hanya untuk Allah saja. Tawakal itu yaitu menyerahkan dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan. Dan menampakkan kelemahan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.

Jika orang bertawakal kepada Allah, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Yang ini merupakan ibadah. Bahkan termasuk ibadah yang paling mulia. Termasuk jenis ibadah yang paling agung. Termasuk kedudukan tauhid yang paling tinggi. Tidak boleh seorang menyerahkan urusannya, menyandarkan urusannya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dialah yang maha mampu atas segala sesuatu. Yang di tangannya lah segala kerajaan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mampu terhadap segala sesuatu. Ini harus ada keyakinan yang demikian. Allah itu maha mampu ya. Siapapun yang berkuasa, tidak ada apa-apanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mampu ya, merendahkan orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi di dunia ini. Mudah bagi Allah untuk merendahkan orang tersebut

Ingat, kalau seandainya ada makhluk, dia mungkin dia memiliki ya bagian daripada kekuatan ya. Maka hendaklah kita tidak bersandar kepadanya. Dan hendaklah kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tawakal amat erat katanya dengan hati lah ya. Yang mampu mendatangkan ya, hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menyesatkan seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lainnya. Yang bisa mendatangkan rezeki adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala.

hati-hati kita di dalam menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Kalau kita menyandarkan sesuatu kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah, maka itu jatuh pada syirik akbar. Kalau kita menyandarkan kepada orang yang hidup, yang hadir, dalam perkara yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada mereka, rezeki, menyingkirkan gangguan dan yang lain-lainnya, maka ini bagian syirik asghar.

hati-hati. Tapi kalau dalam perkara yang tidak ada manusia atau selain Allah itu kemampuan terhadap sesuatu tersebut, maka jatuh pada syirik akbar. Serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tawakal itu tidak mengambil sebab. Tawakal yang benar, dia mengambil sebab. Supaya kita misalkan bisa paham agama, ya harus belajar. Sebab itu harus ya, belajar yang serius supaya paham. Tapi hati-hati ya. Kalau kita menyandarkan pada sebab saja ya, yang itu memang secara syar'i dia sebab atau secara hissi dia sebab ya, bersandar menyandarkan diri kita kepada sebab ya, maka ini masuk pada syirik asghar. Kalau memang itu merupakan sebab secara hissi ya, atau secara syar'i. Tapi kalau sesuatu yang bukan dijadikan sebab, disandarkan kita, menyandarkan diri kita kepadanya, maka itu jatuh pada syirik akbar. Hati-hati dalam masalah tawakul ini, menyandarkan urusan kita ya.

Kemudian perhatikan dalam lafaz tersebut, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jika kalian betul-betul beriman. Di sini betul-betul mengharuskan, mengikhlaskan tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan syarat sahnya keimanan. Iman seorang yang sah, yang sahih ya, itu syaratnya betul-betul dia mengikhlaskan tawakal itu hanya kepada Allah. Iman ini akan sirna dengan sirnanya syarat-syarat tersebut. Iman seorang akan sirna, tidak ada dalam hatinya, ketika dia tidak mengikhlaskan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa 'alallahi fatawakkalu itu mengikhlaskan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, ini syarat sahnya iman itu adalah hanya bertawakal kepada Allah, bukan kepada selainnya. Wa qala, dan dalil yang berikutnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupi orang tersebut.

Allah yang memberikan kecukupan ini sebagai balasan bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Perhatikan, Allah memberikan balasan apa pada orang yang bertawakal? Allah memberikan kecukupan pada dia. Ini nikmat sekali seorang mendapatkan kecukupan dari Allah. Itu tanda kebahagiaan seorang. Jika dia betul-betul dicukupin oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup. Ini tanda kebahagiaan seorang. Kalau seorang sudah cukup, karena dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mencukupinya, maka dia enggak butuh lagi kepada yang lainnya. Dia lapang sudah. Ditawarin ini, tawarin ini, enggak butuh sudah. Sehingga dia ya nikmat hidup. Sudah cukup. Walaupun ya hidup orang tersebut sederhana. Walaupun ya harta orang tersebut ya secara kuantitas tidak banyak, tapi cukup. Wah, nikmat ini sudah. Kalau diberi kecukupan Allah, nikmat sudah. Dia enggak butuh lagi, sudah cukup kok. Walaupun kelihatannya sedikit hartanya, karena cukup, dia enggak ingin nyari terus ya. Enggak ada. Tentram hatinya, tenang jiwanya kalau diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak diberi kecukupan oleh Allah, merasa kurang dia. Walaupun hartanya banyak, tapi karena tidak cukup, dia merasa tidak cukup, tidak diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengsara dia. Walaupun hartanya banyak, walaupun jabatannya tinggi, karena enggak cukup, ya dia harus nyari lah, nyari tambahan. Hartanya melimpah ruah, kendaraannya masya Allah ya, bagus, istananya megah, tapi gak cukup. Dapat penghasilan sehari misalkan 1 M, tapi dia gak cukup. Aduh, kok kurangnya. Berarti karena kurang dia harus berusaha mencari tambahannya. Padahal besar sudah, tapi enggak cukup. Sibuk dia nyari, hatinya kerja terus ya. Gimana untuk mendapatkan tambahan nih? Ini enggak cukup ini. Terus gelisah dia. Harus cari gini. Ini nih, bahkan dia pun siap untuk melakukan kedzaliman-kedzaliman. Karena enggak cukup. Berbeda dengan orang yang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dia. Tawarin, alhamdulillah cukup sudah, alhamdulillah cukup. Ana mau ibadah, ana mau taklim. Karena cukup dia, waktunya longgar ya. Tapi kalau orang tidak diberi kecukupan, sibuk ya, nggak bisa taklim, ibadah buru-buru. Karena nggak cukup itu, bagaimana mau bahagia orang seperti ini? Gelisah hatinya. Nah, supaya kita mendapatkan kecukupan dari Allah, maka hendaklah kita betul-betul bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan bagi dia. Ayo kita betul-betul menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kalau orang betul-betul bertawakal kepada Allah, nikmat, nikmat dia ya.
Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Tapi kalau orang itu tidak diberi kecukupan oleh Allah, sengsara dia, ya. Ya gelisah hatinya, capek hatinya, ya. Akan mencari kekurangannya, akan mencari dia tambahan supaya cukup. Tapi nggak diberi kecukupan, ya sudah capek terus dia, ya. Nyari lagi, nyari lagi, nyari lagi. Hanya numpuk-numpuk dunia saja cuma. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hendaklah kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam majelis malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat sebagai ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan dan disebarkan. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah agar Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka, ya. Doa Rasulullah di antaranya itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Meminta ilmu yang bermanfaat. Juga doa Rasulullah SAW, alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yahsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaatnya. Apa yang sudah kita pelajari, tolong diamalkan, ya, dan disebarkan. Hendaklah, ya, kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan kecukupan dari Allah. Wallahu a'lam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.